0: Sri Kanjamani berkatung sama Halia.
1: Isteri, antai tafasidi, angpayai buti raha, jesu bamna dalatun, salka niti onu niru mungui, bukiri taro sinai.
2: Rani Komla Dewi ni muncul, kaisa pukri masa upai nai. Teh, jaza nai nungja nai, pada rozak nai. Kanabadi, kanabadi.
3: Akhili, thangai no sana ya da. Mai tui jaza nungja nai jogo biang mai thal ha.
4: Al, angpa yong, omona mapu ya tuli kare dey hongko. Hindi, tungo borok thunoi thangai no pas sana.
3: Hindi ya koda. Dai ki thang lai ma sa ge

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum orang. Mereka kupu mai. Jadi terus ni borak. Jadi terus ada tu borak orang dalam mana ni tu ni joy.
1: Lepas tu tu joy yang kalah leh hor. Udah ini hatta apa yang tahu ni hadar tu ni saman tu. Gomot itu joy parah ini kotor sama leh hamarat. Ulay buat granin ini joy cina pun dah udah ni cawan ikam.
0: Hahaha

Asuk jarak thungluk kenapa kya? Tini ni thungluk ni mungka, kamla sagar, awno sekiata isapka musang purno jamatia. Tapi kenapa di kau berak ketal tercapung, korang diwenu prahar debarma.

0: kau sih pengen tiba orang nublasa.
1: Kini kami otak bu, kau kaya pelang si mise. Selain ini bising aku ham enggak tongsu hingga iba. Sengguri rok ba, bono no maruk tar sinai bile. Hai ada baca.
0: Kau kaya jauh hai no kelayo kau. Kaya pelang nimbih dah olah kaya risirok tu itu tongno sih do.
2: Oh, tanya ni tia.